ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

0: chachang pema tang chungbe zumri guze demodi senke chogo lenge chu ngewang gibe sesbu
1: zamjung ta longjin de gar
0: zamjung ta longjin de gar
2: hen jong longjin nian tin li kong yin xiamla longjin de gar kalamki yang de rimu xibati serona longjin de gar di xin chobyu jianglam xia dong tu ne long ni shu kho war ge su bi wa yin longjin de gar kalamki yang de rimu xibe me cha qiang tang ki nie yang

0: la cha ta e ki che song tham ma bu ba a tha ta ta ta ma su ta ko se na na na te lu te la ka ne ma ti ka ma su le
1: no no ni se ta ra ge ta ga cham sa ro na la
0: la se la ti ki la ta ra ge ti na so bo e na li ni yin bi so bo la in
1: ཁྱི དང ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ
2: 林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林 공장 중에다 남자 지저 돌 더 뒤지는 거 나오시.
1: 리세 터제 나라.
2: 너 되네 뒤 남니비 님아 잡라 체. 땡기 저 구르세. 구르라 체 되네 전당기 럽상디 랄부에 인래. 되네 뒤 녹주루 다 잘에 배경 있는 배 개비경에 리차레 능게 그때 차단을 다 된자 돌 도시는 쉬어인.
3: 네 셀로.
2: 근데 디 머루는 살살 쉬베 소나 믿어 놓을 부인.
3: 네 셀.
2: 너로 되는 루당 중돌.
3: 순세 가래나.
2: 루라당 녀셔.
3: 네 셀. 좀 지치나러나.
2: 너로 다래 그때 감 리당 그 땅이 그때 토르 정도는 그때 부에 인래.
3: 네세.